0: kogosoni abantu bande bansina nchi bayo tunyara kuba kogo ntiga kogo tara chibo machinde nchi bayo nkuboringa onyara kuba kogo tare boma yane okumira na abantu asamugani abo bisina nchi nkubole mono na simambi abono na nchi bayo nyara kuba gokumira na asamugani yane abo bisi bwana unapozuru watu wengine hapa na pale ili nisiwe mlalamishi wakati baada ya mingine mwenji mwotiri nigo Planet Hope Ministers wakubalinga mungu nami uweze kunizuru nami uweze kunitembelea ili nisiwe mlalamishi 0724-2565-04-073-332-236
1: mwuri wa sile nigesa
0: nigesa lo ayo broveza
1: Oke, dia makan dekwa wajar nih repensi raja. Dia tuh yang dasar usaha. Om iya macam tadi yang saya yori goromono. Wajar asal itu sejuta tuh kuari yang om pasti cara raja sendiri om anda gue melanda. Satu itu lewara kuira magani itu tiada magani itu singin cia maru itu nih macam nama terma om anda gue melanda. Kuwa mano tuh nih nado soal atau tuh diserum naga nih tuh jadi serum tuh butan pasti singin cia macam gue awat aku era. Rium itu sebab yori sudi satu itu lewara om anda gue melanda. Agar tu awak terang ni lagi, kerana kita butuh kau bagi mana mana pun mengandalkan.

Oyo ogokwana naye no Morandia Sila Ondieki korwase ekanisa ya Independent Pentecostal Church korwalia asomochie o Nairobi nindigetie gokwana amo naya semambi abono igoro yeli ngana linene yogote banga irana gochaka ntuligererie korwase amariko ayonka gerete nga kuara ya igura sama tuka mange na ende nyasae naga netie tunyare koba toko igua liri keri galero tunyare koso makuruwa sege tabu kia ruka ikomina isano wansira ikomina inye toko triumbo kakuchinse to ikano nyene meronge vire ili ende nyasae anyare koba kago tosesenia ama liko ni kago teba iga la kolire bionsi enchale nene egasoa asenseria ere akaremerwa akagenda akabwatana n'omuntu oyomo bwaba nyene enseria ere akamuira ebiti byaye kurageria chimbeche akaba nkogania ale kuigotia enda yaye ase amasabo aria chimbeche chiarenge koria montonde tarenge como agento goika agachia koira na kweboria ere omonyene akabora abasumba bengeria batata mbalenga bakale koria endagira na gotigaria na inche aiga ngokwa nenjara ninyimoke ngende ase tata imotebie tata na mochire ase oyore igoro na ase obosyo bwao tingwa neratina ende ndokwe omwano tigambe buno yomo bwabasumba bengeria akaimoka akagenda ase ise agachia koba okare are ise akamorora akamororera mabira akaminyoka akamubwania ligoti akamonyunyunta mono omwano nyasaye ase mambie yiga marika yiga twanyarire koba togosoma no omwano yomo oyorusetie bintu byaye akaria agakura akabisamura bikaera ekera bia busamura biaera akagenda sense yare aguno abisamurirete akarie nibo isamoete kaera kurende kere michando ya mubuata akanyara kobaga kuinyora ise akanyara kobaga kuinyora nka akanyara kobaga kuinyora abantu bari kuragera sobo na ende batigaria akanyara kobaga goteba ngayaya na anachire kina tingo kuera sense yare tiganyare kobaga inkoira na gochinka omwana onyasaye nabera atoke ngobugimoboiga bumu muroyo igo musiru na buogwetera ase chinga kichiga ndagete koko kwana naya semambi abono litukeri igali tarachaka ninkie kwa kwa kolire kyanyarira ko bagego kurusia asobo sio bwanya sai abande ni go twalenga bateri abaya kulenda marua anyarira ko baga gotuira ase chinse chiare ni go tukurara tukweumia ni go tukurwara tukurwana esenge tuachire tuasalirio boroso nyasaye niga goteba semambi abono ngairana nyasaye niga ganetie onyare koirana nka nabira tokobukaya yuno bubwa beira sensemo yao nyasaye niga goteba omwana ominto onyare koba gokoirana gochanka nabira tokokolibo bena bukwa gotsumbuire omwana ominto nyasaye niga goteba ngairana no nyegwa saletie no nyekwarole kanire koba busa kwanyare koba gogochandika wasombira machi mechiabanto kwa buse irabante biti kwa rukirwa marieta mabe bado tata nyasaye na kuligetie na gane tio nyare kuirana elinda nyare kobaga gukunyunyunta amarika goteba ngo mwana uyo kairana isetaji kobara ngebya konyora kolire birebibe akanyara kobaga komobwania na konyara kobaga komunyunyunta omwana ominto mechando kwa etere ne menge aso komwanga nyasaye bintu ne binge kwa etere aso komotiga nyasaye amarwaire na manga tuomanira monaye asenge njoyo komwanga nyasaye nyasaye naganetie onyare koba gukumwiranira asemambi yabono bantu mwasomete amona barobo barobo bachirare kurenda yesenge njo kwerusaranetie kurwa sabana bamino watigaire maega nabera tukenga nyenye ndamwa mu Yakobo wanirie yakurusiria sobwanjani bwabande kwanyarire kogenda sense yare ibintu byagusarikire omwana onyasaye toligo chikosira igo kiagara nyasaye nako ganetie naende nyasaye naganetie onyare koira na gochanka ngakora irane
onyale ko bagogo sabama abira nyasao itono omwegenwa era na nyale ko bagago kuabira mwana mintonki ekyo giago chandire paka kuaganiri kwakole binte bibe musacho joga kalia masabo ye chinguruwe akabane nchara nga muntu ta moete kende bintu bia obia elire duka yao ya elire migondo yao ya salekire ebintu bia beire bibe enyoma yao ya tagokire asenge njo kwa mutigire nyasae ingonda ke tengo koko semeria semambi abono nga kora muire nere nyasae omobo gimabua semambi yega ogo nchilio konene nkororekane na ndobo gimabua obonyale gochaka amona indi nogo segeta nale gogo segeta omwana minto we okurangirie nga kae nyasae libaka erinde na enda akunyunyunte erinda gokarabisa ase nyumba yaye tarago tuguta bando bakorogire reject kulenda yeto reject bando bakubakira marieta bakubakire nyagosaberera bakubakire nyange emo bakubakire o nyamege bakurukire rieta libe bakurukire nyabana bange kulende Yesu Kristo naga netiko kwali bagalinde lya kabere ase obogema bwao mochole muiranire elinde onyale koba oyomo wabana bayase mambi abono tiganya sanya lego koro wanja kwaye koligetie komo bwati oyo Yesu Kristo wachorenga nyasae na ende tiganya lego koiranera nyore kanise go sasima Yesu Kristo kanise korandie njiri yakene soaroro ilindo nyale koba oyomo wabalia baganye toboru otu bulibo teligo chigo sareka wakare na kare tobeke birengeli ya sogo saba tata seri yadali ya Yesu Kristo na wakirembi ya mwana senge njiyobo abana ababa oba igule lingana umaneno ndo yona chile kina muhirani ya nyasae gocha seri icho unoro mwenye mavira mange muavire bibibi ya nyasae na anga amire kuwa niyaba ya mabonsi ya kolire nyasae marolera mavira na bono kako irana mulendiro kwegena kiagiro kuna kuwa wanja kuwa o nyasae vionzi tia vikole kemu nuligetie siya mavira Yesu Kristo oyo romo bolio ito amen bali bali geti kugamba mona inche ngakire simia se namba ya 0799729716 ngakire chinsa chiamo gaso tosange amo na nyasae bigago senie tumere

0: FM.
1: Emanye na mangana mayeyege sa a so wenye.
2: Mambengi ya matagarari na kwa digani die. Ya mataya makurwe kenyuro kia monti nekero kata onshipo rigo makitutu masabe kaunti Nyamira. Egenderete korero mwanchuwa bo oyoite tueneri saga nge neskuru ya keroka tekniko. Emos manase achinga niga aitetua sekeria ya matego teba niga achiete kuoye bintagorete asumosani oyo mwanyaroka. Oyo baetanete gati ya bo bintu vyobu na ega siyo koruga so mwanyaroko oyo amokurelete kabo moibi na igo aga itua.
3: Mosindigo abato mwanchani oye omeyete keti keroka technical institute no argo soma bono baka bachanake kama taibono nchenge bintu byane bibina kogorete rinde tutigana yo tutigana no molembe mosinga kuoko chikwana kuye bintu byaye yago takago soka mosiko yo akakura ngo muibi oyo mosina ditirego agasira nyara araire mara mama kongo batevina kiara ile gaga kutu semoya bada moyali ono bunango batei moncho rengo mwana kasi ni aga kuchu moncho ra kuna rangereti tini wetu ko sena abugete kene buna kuchu moncho ra na nyole tengencha mako ka kuruta alingo bakana ati ma eti mondo kweto yo ga kwete
2: na sabano ko bori kwa ruru we kya sabanya nyimbo kane kya bari bayikirane tyo bo ityo bwo ngo imukirwa barege tambokero
4: abona ruza banga abanta abu abunta manyiti wango bana onda mmanyi na amusiga kuri buno mwana onde okwete seita okwete tegura aliri ya bole akabuturu hebi kwa tubutuko ata abuwa takuru si umuaye
5: igongo saba ama gambi kiaromo gambi na atuletue akinta responde ti akarata respondi akatika banda abaka ito umuano yo wakate abanga ne gasi abuate lakini baromba manyete ikiara gasi yeye karaba ajiba ajieto araba ajieto kumuoye gasi mbanya nyorethi wakate anganela ajiete kuoye awa salenga nga no munyaroka abuate
6: amosi yango yana nyori justice no anya una bible ba ye baru wale tembali ngo na wana uwezo korogo anja kuwa o chikali pritechi cha kore ta mangana ichi toke justice ya kore kane kero monta abuate li yanda no muiso ko li asali no muiko li nego tome tumwana uye sukuru achiko kore bintu binga biri somera abana baino
2: bangi na babura kabo igaromba chetamo riwo chengera litukore babura kensengima bangina abo kurwe biombe 15 imeya nyari bari cyake bawumirane ta segeti GS kuri ya Kyoke abwo ase banyore tamahoro kererio ingo bayerere teme cyando bagwe teraseri tuko gukiye rinde nayo kuganiye serikali basogati nakubakonya
7: tubavuga tari kuri nene yababuraka a segeti ya Kyoke secondary twari ngo sherekea ritukeria singencho ntuna baburaka akera tubuja go sherekea iko tari nyaigo

0: togocha buya igo nigo togocha asengencho yokwarika ni bali ba mintu bande barase chinka bataramanyu buya bwogocha amase byumbe
1: for example kera tokurwara nturi kunyara kaba tokwirwali asengencho nturi kunyara kaba togutwara kibesa cyo kwa na Itali bona intu twale go saba umo neno itu bwense okurukwa Dr. William Ruto Kaki kurancha na intu tokonya buna baburaka tonyola sha eko gara totobwa tiafia ntu kunyara kaba tokomenya ne county yeito nero twanye bekiroro nere nyara kaba kego tokonya buna ntu baburaka eko gara ntu kunyara kaba tuguikeria nande kero tukuyunga ababuraka bandi nkonyara bali kibese kiga chainu achami na intu twa tomira mangana itonga na intu motokonye gocha mali sabu na intu tuikerwa irinde na intu tasomia bana eko gara ntu babwate
2: Negeza UFM nkoro kwa Zakari Majeka.
3: Nyai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu.

0: Mas sabe que hoje em dia todo mundo ou até quer dizer está nas funerárias quando você era o meu pouco só um coisa mania agora cinco anos tiro na mão com a nili mas sabe que hoje dia ali agora até era vai ser quem prevá quando você último virar nas estas vamos na mão com a nili não vou um dia quando sua
1: ok o coño role dieta é que essa
2: alegre só igual não tu não se ama dia yang mencerah ya mentor ayah tuan ini kalau mereka sudah kenyang kalau ada satu tinggal rasa mengenai yang sama sama berat milik karena awak mentor untuk otak kamu membaca untuk otak kamu yang ingin ayah otak awal ada Nairobi yang berat ke mentor kita nak bekerja aja kalau pun tak untuk kebun ayah mereka saya lemah mukong kalau pun ada untuk kebun saya jadi tak boleh makan mayu gontam buka kau anda buat cinta saya bila kita yang kaya yang nombor
1: batu alik bagi kiam biam monegesa karibu. Okay, yegesa.
2: Yegesa, mago tuwa kire.
1: Karibu.
2: Oya kuru kuna ele kumaya ele kuzi sa mje meno waiga. Bora karibu sa sike bago. Sika angonga ne liba kire bato tembo bora na awa bago sike bago wose ngai bakari. Kanja kiro yo kuru kuno irida nyaboga. Tom square. Mago chumba square. Mago chenero kuru kuna simekanyanga. Ama sabi kion si bimba tena karibu angu afika wawo.
1: Ok, yegesa.
3: Andi.
1: Yes.
3: Najira wawo kajire.
1: Ay, gambi atro nyokore pia.
3: Kajire, laron tu no wale de.
1: Yee.
3: Iga munta manya da gracio ke kana kia wate wawo.
1: Mwale go tuwa mbo keli mka kei go tuwa kamo kasuka kei.
3: Gida gracio ya tiga vina kumo samba kuchia munto wano ka manjinga go tara wero.
1: Embia.
3: Wana lendo ya jana wata mtu jinsa ya kajikuliki na kuna rezi meka gombo. Uima nila ya bina nila kaa onju toka nyerwebe na ano ediwa. Tenga tatoka nyerwebe na nila kaa onju umu iberania. Manya wata ikeruwa pande na amu igule nte ayo mundo kuru kunya kumbi oge kare mbusure njija na onjimura kuru kinsa ya mche iranda. Ya kia toka onko uruke wege teta ya harafu manya wata linyabutu mwamba na anginasi oge. Umu ikole chunga na iri nyoge nte ayo mundo kuru kuchone si amenya. Kata
1: iwan si dua tu ada kebagai kia. Biar mana mede kebagai kia gesa.
4: Hello.
1: Yes.
4: Bokobi, bokobi.
1: Wakire.
4: Wakire buya.
1: Eh.
4: Biar mana lindai ku awak sini mualim sama seluruh aku nyamakan lagi muda aku awak sini dia aja. Orang ini jangan kira kau awak sini jangan sebunyi amanya tak kira sokong saya lagi muntuk. Nampak tu bang, siwanya mukanya sedih. Ia angkut bateri pun semua ada. Kalau muzang kalau itu, kalau dia kalau muzang itu sabar, ia melihat orang. Tiada cerita ramah biar mana.
1: Okay, biar mana. Naya ke, bagai kiat tidak kemerong kita tu na isato asetinsa inye.
5: Omochero musa ya yapi aseke kombe kemo kyomochere weka roiko chicken cube sibere omochere buanse ansia endagre yao na flavor max.
6: Onye kurene kirenga yokuwa gacha usukube kenyomba tu basa kurengelia ale yeli bati ya dumuzaz dumuzaz kuma bati rolling mills bahaveri ba cross le mabati ya semia to kuitania emirongo etano nomo nabono bakorentele dumuzaz libati liko kwanya kokore nyumba yao asubwango asumuro bito bokoboka mege sa fm kiremambia ndo semina okumanya nao kwa kire sababu yokutumeka libati ya dumuzaz chingaki echiga okuwa gacha usekerwa ikire asekerama.

ekera chibesa ti ugochirige onyuji sota besa teyo ngocha guikora aseriri obwate chibesa bono nalio otatagire onyu sota otatagire onyu boni ko gogote babantu benyarite bakono kuri chinyama neti chapo my friend itezi kutakuwa na pesa okonya rubwate chibesa gini chapati yo aste in fact aste yego so apeta itite yo gose eisa gozo mobero eju bono yabaire sumo ekiagera asigwa ingere sofugima. It has no balance. Nyazao manyete. Ese biriago kwa pio po saibu hao na biriago kwa pio po kodu. We. Onyo raba gaga bangi na bako na wecha ndaga. Bana bache konya gonsibie kamineye bache konya kombe kerachi daepa. Afatari wewe unaoshwa. Abangi na naba gaga bari bako na kwemiga miganga bona. Bana bache konya kondori kamineye bache konya kongkoba kuchinye gitari. Afatari wewe obwato yo kokokoba kutinkitari kunya kokosibia mbale batabwati abantu bako basibi bona aje akira nyasa ebu nambi ya mone iki agera abao bako kosibi na ande banya kokobitintia banya kokosibi kana ande banya kokosukuma kutinya kitari. Afatari wewe obwate kero koko ikaransu kwana kosukuma kutinya kitari kwa igure bona akira nyasa ebu nambi ya mono we